0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Halo teman-teman, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

Anda. Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata "queteo" di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi "kyo", yang kemudian disederhanakan lagi menjadi "ki" kecil di atas huruf "o", yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Radio Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Radio Banten.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada sepik bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

viral ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Waktunya sate siang.

Gat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
2: Beb, mau makan apa hari ini?
3: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
2: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
3: Terus dengerinnya di mana?
2: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
3: Wah, ternyata seru juga ya.
2: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro2 FM.

nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syara Mahar.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan, dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hits Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria. Dan kita coba menghubungi kembali ya Kak Wildan sebagai winner Duta Pariwisata Banten 2026. Dan juga ada Kak Halda, winner Duta Pariwisata Banten 2026, yang sudah terhubung melalui Jimit. Sekarang coba saya sapa lagi. Halo Kak, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke, udah terdengar suara saya ya?
1: Terdengar.
2: Iya Kak.
0: Oke, aman ya Kak?
1: Aman, aman.
0: Aman, oke deh kalau gitu. Oke, kita ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2. Ada Kak Halda dan juga Kak Wildan. Kak Halda dan juga Kak Wildan, boleh dong diceritain awal pertama kali sebelum dinobatkan sebagai seorang winner. Tapi sebelum cerita, gue tanya dulu nih, gimana perasaannya menjadi seorang winner Duta Pariwisata Banten 2026? Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Kak Halda dulu deh.
1: Pakai Alkat, ya izin perkenalan diri, nama aku Halda Adila Wafa. Alhamdulillah tahun ini aku terpilih menjadi Duta Pariwisata Banten 2026. Tentunya perasaan sangat senang gitu ya, karena akhirnya bisa terpilih setelah melewati perjalanan yang panjang. Dan juga mungkin ada hal-hal yang dirasa cukup berat juga ya, karena kita membawa nama baik Banten gitu ke terutama nanti untuk ke ajang nasional seperti itu Kak.
0: Expect nggak kalau ternyata kamu adalah seorang winner-nya?
1: Jujur gak expect sih Kak, soalnya aku ngeliat teman-teman yang lain tuh bener-bener potensial banget, dan kita saling tahu gitu loh potensi kita masing-masing tuh kayak gimana, dan memang rata-rata tuh orang-orangnya cukup luar biasa, jadi aku gak expect sih kalau misalnya jadi winner.
0: Oke, rasanya gimana pada waktu pengumuman? Seneng banget? Cukup seneng atau kaget justru?
1: Jujur kaget dulu sih.
0: Oh kaget dulu ya?
1: Iya kaget dulu, baru setelah beberapa hari kemudian kayak oh oke, berarti mungkin aku terpilih, mungkin karena mereka juga percaya sama aku gitu sih Kak. Baru realize setelahnya gitu.
0: Oke, berarti ada kayak semacam kaget dulu, terus baru seneng tuh ada kayak semacam buffering dulu nih. Kayaknya gue pantes sih gitu kali ya. Jadi kayak ada flashback dulu, terus abis itu oke, baiklah, berarti gue layak untuk menjadi seorang winner gitu kan?
1: Yeah.
0: Oke, dari Kak Halda gue bakalan geser ke Kak Wildan. Dari Kak Wildan sendiri gimana nih rasanya menjadi seorang winner Duta Pariwisata Banten 2026?
2: Halo Kak.
0: Halo.
2: Oke.
0: Gimana
2: sebelumnya, Kak? Terima kasih Kak atas yang tadi telah ditanyakan ya Kak ya. Bahwa sejujurnya Wildan sendiri juga kaget Kak akan winner ini sebenarnya. Kan awalnya kan sebenarnya Wildan juga kan enggak expect ya Kak ya. Enggak expect akan menjadi seorang winner juga, karena kan pada dasarnya kan seorang winner kan dia kan kalau enggak salah itu kemarin sempat ada announce, kalau misalkan yang di announce itu yang benar-benar potensial Kak. Kayak misalkan dari hal-hal yang emang sifatnya dia itu PJ-nya bagus, terus juga terkait apa ya, good looking juga, terus banyak lah Kak pokoknya.
0: Oke, gitu. Tapi Kak Wildan dan juga Kak Halda ini berarti sebelum menjadi seorang winner mewakili kota atau kabupaten masing-masing gitu ya, atau gimana?
1: Iya betul Kak.
0: Oke, kalau Kak Halda sendiri wakil dari?
1: Aku sendiri wakil dari Kabupaten Serang.
0: Dari ya. Kabupaten Serang. Tapi kalau Kak Wildan?
2: Aku dari Kota Cilegon, Kak.
0: Oh, dari Kota Cilegon, deketan ya. Jangan-jangan rumahnya deketan juga nih. Oke, Halda dan juga Kak Wildan, boleh dong diceritain awal pertama kali kalian masuk di Duta Pariwisata Banten 2026. Ini eventnya diadainnya kapan sih? Bulan apa? Halo?
1: Oke, Kak, izin jawab. Jadi untuk eventnya ini dimulai dari bulan Januari, itu tahap awal, yaitu kita ada seleksi tingkat daerah dulu. Kebetulan lokasinya tuh di Tangerang. Jadi saat itu kita ada interview dan juga tour di salah satu apartemen yang ada di Tangerang. Saat itu seleksinya memang hanya interview saja. Lalu kita setelah itu ada chasing ceremony, itu sudah terpilih yang betul-betul menjadi finalis Duta Pariwisata untuk selanjutnya masuk ke tahap grand final. Untuk waktunya sendiri itu dimulai dari bulan Januari sampai dengan Terakhir itu kita grand final di bulan Mei tahun
0: Oke.
1: 2020.
0: Nah, ini berarti tahapan-tahapan atau step by step untuk tes-tesnya itu apa aja?
2: Untuk aku bisa menjawab ya kak ya. Untuk tes
0: Boleh.
2: sendiri sebenarnya tahapannya itu yang pertama terkait ini sih kak. Jadi kayak kita tuh pertama itu melakukan berkas dulu kak, interview berkas dulu. Nah, habis itu kita diadain interview, ditanya-tanya. Setelah itu kita setelah melakukan interview atau wawancara, kita pokoknya itu sempat namanya selang-seling sama tes kesehatan itu kak. Jadi pas datang kita tes kesehatan, interview, wawancara. Nah, setelah itu kalau nggak salah itu ada sempat kayak bulan puasa dulu ya kayak itu, untuk masa bulan puasa. Lewat dari itu kita juga kan sempat di bulan puasa itu ngadain namanya pelatihan-pelatihan kak, kayak pelatihan kepemimpinan, pelatihan tata cara kita berbicara gimana di depan umum. Nah, abis itu pelatihan-pelatihan yang emang sifatnya dimiliki oleh seorang duta bagaimana gitu kan. Nah, setelah itu baru pas lagi udah di bulan Mei ya itu baru diadain yang namanya karantina kak, sekalian kita di situ ada yang namanya ekraf juga dan lain-lain gitu kak.
0: Oke, itu karantinanya berapa lama? Berapa hari? Halda dan juga Wildan, silakan.
1: Untuk karantinanya itu kita 3 hari kak, dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu.
0: Oke, nah
1: ya.
0: Tadi juga sempat dijelasin bahwa ada tahap interview atau wawancara. Nah, kalau boleh tahu nih ya, boleh dong dibocorin pas di wawancara itu biasanya apa aja sih part-part yang sering banget ditanyain, atau ada pengetahuan khusus nggak yang ditanyain sama tim juri? Silakan.
1: Kebetulan kita interviewnya ada 2 fase kak. Jadi yang pertama itu, yang pertama banget waktu kita setelah seleksi administrasi, dan juga yang kemarin itu sebelum grand final. Jadi ada 2 tahap interviewnya. Kalau misalnya untuk interview yang pertama itu, memang kita perkenalan diri, kemudian kita lebih ke study case sih kak. Jadi kayak coba ceritakan di provinsi Banten itu ada destinasi wisata apa saja, terus dikasih pertanyaan kalau misalnya suatu hal terjadi ini, apa problem solve kamu dan apa harapan kamu untuk pariwisata Banten ke depannya. Lebih ke study case ya kalau misalnya yang awal. Cuman kalau yang kemarin, yang terakhir grand final, waktu deep interview itu lebih ke personal. Kayak program apa yang bakal kamu jalanin, terus juga kita presentasi ekonomi kreatif yang kita bawa dari daerah kita masing-masing. Dan ya lebih ditanya personal aja sih kayak kalau yang terakhir kemarin sebelum grand final.
0: Oke. Ekonomi kreatif yang dibawa oleh Halda apa nih kak?
1: Kebetulan aku bawa Gerabah Bumi Jaya, jadi kebetulan itu berasal dari daerah aku sendiri, dari Ciruas. Jadi sekalian memperkenalkan dan mempromosikan Gerabah di Ajang Duta Pariwisata Banten 2026.
0: Nah, sekalian juga nih promosi juga ke teman Pro 2 nih, mumpung sekarang ditanya-tanya di Pro 2 ya. Gue juga penasaran nih, apa Gerabah apa tadi, Kak? Halo?
1: Gerabah Bumi Jaya, Kak.
0: Gerabah Bumi Jaya. Ini
1: ya.
0: Seperti apa? Apa uniknya Gerabah Bumi Jaya yang ada di Ciroasin, Kak?
1: Oke, mungkin aku sedikit menjelaskan tentang Gerabah Bumi Jaya yang
0: Boleh.
1: Ada di Ciroas. Jadi, kebetulan untuk profil produknya sendiri itu, mereka tuh menyediakan peralatan dapur dan juga home decor yang terbuat dari tanah liat dan juga pasir tanah liat lokal hasil sawah yang ada di daerah Ciroas.
0: Oke.
1: Kemudian, memang ada sejarahnya juga, ternyata dari awal itu, dari awal mulanya itu memang kampung Desa Bumi Jaya itu sudah terkenal akan gerabah Bumi Jaya, gerabahnya gitu kak. Lalu untuk teknik produksinya itu sendiri tentunya dengan pemilihan tanah liat yang baik, kemudian diolah dan dipilih mana tanah liat yang baik untuk diproduksi. Lalu untuk tapi memang ada saja ya kak kayak hambatannya terkait promosi dan pemasaran yang ada di sana, karena memang mereka masih tradisional, masih sangat melokal, belum ada sentuhan modernisasinya. Jadi mungkin kedepannya aku juga ada beberapa strategi revitalisasi ekonomi yang mungkin bisa membantu warga setempat dan juga pengelolanya dalam pengembangan promosi dan juga pemasaran dari gerabah itu sendiri.
0: Oke,
1: okay.
0: Ya, itu artinya memang Ajang Duta Pariwisata Banten 2026 ini bukan hanya sekedar mempromosikan tempat pariwisata ya, tapi juga untuk
1: Betul.
0: Mengembangkan ekraf di lokasi tersebut, begitu?
1: Iya betul, karena kan memang ekonomi kreatif juga salah satu produk dari pariwisata ya. Jadi pariwisata itu bukan hanya destinasi pariwisata, tapi juga ada tentang ekonomi kreatif, lalu kebudayaan, kearifan lokal, dan banyak hal yang memang masih masuk dalam kategori pariwisata gitu, Kak.
0: Okay. Nah, aku beralih ke Kak Wildan nih. Kalau dari Kak Wildan sendiri, apa nih aircraft yang ditawarkan Kak Wildan pada waktu seleksi Duta Pariwisata Banten 2026?
2: Aku ini Kak, untuk aircraft sendiri itu aku bawa sajam Kak. Sajam. Jadi aku bawa
0: Aduh,
2: senjata
0: ngeri
2: tajam
0: banget ya.
2: itu. Itu golok Kak.
0: Okay. Terus
2: Kan?
0: terus lanjut.
2: Kan sebenarnya kan kalau kita berbicara golokan itu kan golokan orang-orang pasti kira kayak wah itu golok Ciomas, golok ini. Sebenarnya kan golok itu banyak ya kayak bahkan di kota aku juga ada tuh namanya juga golok Aba Jamhari. Itu lumayan juga dia kan udah sebenarnya udah diakui sama Kementerian Kebudayaan juga ya. Dan dari golok itu pun udah terkenal juga Kak, karena kan salah satu masuk ke kalau misalkan Kakak tahu itu ada namanya Karisma Event Nusantara Ken. Nah, di Ken itu ada di kalau nggak salah di empat di Banten itu ada salah satu event yang Banda Cilegon namanya Golok Day Kak. Nah, di Golok Day ini yang paling terkenal itu tadi Golok Aba Jamhari karena goloknya itu sekitar panjangnya itu berapa ya? Kayaknya semobil kayaknya kali panjang lagi ada dia goloknya gede. Jadi ada ukurannya gitu. Khasnya dari Golok Aba Jamhari ini kepalanya Kak. Jadi kepalanya kayak macan gitu.
0: Ukirannya ada ukirannya gitu Kak, maksudnya.
2: Ada, iya ada ukirannya. Kalau jadi apa ya di ujungnya Kak, di pegangannya itu kayak ada macan-macannya gitu tuh Kak di Golok Aba Jamhari itu pegangannya.
0: Oke baik, tapi apa abahnya lagi yang gue ingat Golok Aba Jamhari itu sampai sekarang masih terus diproduksi?
2: Untuk produksi itu udah enggak lagi sih Kak, tapi Golok Aba Jamhari itu sistemnya kayak gimana ya? Jadi kayak dia tuh benar-benar dijaga banget lah Kak. Cuman beberapa doang. Jadi kayak benar-benar paling dibikinnya entah 20, entah 25 dan itu pun ya orang misalkan mau make ya harus izin dulu dari dia dan kayak ada kalau nggak salah kemarin itu aku ada kayak semacam bukan dibandingin sih Kak, lebih ke arah kayak jadi di sana tuh ada sistem di setiap malam Jumat itu ke sana. Terus abis itu bawa minum kalau nggak salah 10 dus ya, 10 dus kita yasinan bareng. Abis itu yang emang kemarin tuh kita mau lanjutin ke ajangnya itu, nah itu baru nanti apa ya, pokoknya doa itu kayak disiram gitu Kak di muka kita gitu.
0: Oh, tapi kamu disiram juga nggak Kak?
2: Iya, jadi
0: okay,
2: bener-bener
0: serius?
2: Disiram gitu Kak, jadi bener-bener kayak dimandiin, tapi sambil baca-baca, entah itu kayak ada baca-bacaan dari beliaunya gitu sih Kak.
0: Tapi itu apa? Ritual itu dilakukan untuk apa? Kan biasanya kan ritual ini untuk ini biasanya kan ada maksudnya ya. Tapi ritual ya. Yang dijelasin Kak Wildan tadi itu untuk apa Kak?
2: Kalau untuk ritual itu aku sih kemarin tuh pas nanya-nanya ini buat apa bah gitu. Ini buat kayak kesucian misalkan kita pengen ngelangkah gitu, apalagi kita pengen ngebawa yang namanya golok atau identitas budaya kita gitu. Itu nanti harus dibersihin dulu lah kayak dari dosa-dosa gitulah Kak, kayak pensucian diri gitu bahasanya.
0: Nah, ini menarik juga ya. Gue aja yang udah berlama-lama tinggal di Cilegon dan juga Serang baru tahu loh ada namanya Golok Abah Jauhari dan tadi ada apa nama Kak? Namanya Kak Gerabah ya. Gerabah Bumi Jaya. Nah, untuk goloknya sendiri ini banyak orang yang mungkin juga belum pernah melihat bentuk aslinya. Tapi orang-orang umum bisa ngelihat nggak sih Kak?
2: Untuk orang-orang umum itu bisa lihat Kak. Jadi kayak sebenarnya itu terbuka untuk umum juga sih Kak untuk golok itu. Cuman emang biasanya kan Aba Jamhari, saya kurang tahu ya. Maksudnya kayak beliau kan bukan cuman ngurusin apa? Maksudnya bukan sebagai kayak pemilik golok itu enggak. Tapi beliau juga punya perguruan namanya Guru Sakti Kak.
0: Okay.
2: Jadi buat tuh bahkan ada dia itu kayak apa ya? Jadi salah satu jawara lah. Jadi kan dulu tuh di Cilegon tuh kan banyak jawara-jawara terkenal ya kayak khususnya si Aba Jamhari ini. Cuman kata beliau gitu rekan-rekannya udah pada innalillahi semua gitu Kak, nah sisa beliau sendiri gitu dan bersama rekan-rekannya yang tadi itu dia meneruskan salah satu perguruan itu bahkan sampai ribuan pengikut kalau nggak salah itu Kak untuk di perguruan silat itu Kak. Jadi benar-benar kayak pendekar gitulah si Aba Jamhari gitu.
0: Dan apa sih yang sebenarnya menjadi latar belakang atau apa sih yang bikin kamu tuh akhirnya mengangkat itu, mengangkat golok Aba Jamhari?
2: Oke, sebelumnya terima kasih Kak atas pertanyaannya. terkait kenapa aku bawa golok abah jam hari ini, karena menurut aku, maaf ya, ini aku bukan gimana-gimana ya kak, karena yang aku lihat misalkan kita berbicara tentang aircraft, ya mungkin orang tadi ada yang bawa gerabah atau mungkin ada yang bawa hal-hal yang sifatnya makanan, minuman, dan lain-lain gitu kan. Cuman kata aku, kenapa kita nggak bawa khas benar-benar daerah kita yang dimana itu dia berbeda, dan mungkin gitu teman-teman juga pas aku kasih tau itu teman-teman baru tahu golok abah jamari itu gitu kan. Sedangkan yang terkenal di Banten kan bisa kenal golok ciomas gitu ya, kayak
0: betul.
2: Aku mau kayak apa ya, mau paling beda lah aku coba bawa sajam aja gitu kan. Cuman emang pas kita bawa ke daerah Tangerangnya gitu kan, yang dimana pas karantina abis itu kita grand final juga di sana, nah itu kita tutupin pakai kardus gitu kak, karena kan emang nggak boleh kelihatan kayak gitulah, jadi kayak ada prepare sendiri gitu ketika kita bawa ke sana gitu kan.
0: Oke, nanti dikiranya kamu mau ngapain nih bawa golok gitu ya.
2: Bener banget.
0: Horor banget gitu. Oke, nah dari obrolan kita tadi ya, obrolan dengan Kak Wildan dan juga Kak Halda nih teman Pro 2, ada satu benang merah nih yang gue tarik. Berarti menjadi seorang duta pariwisata Banten 2026, kalian bukan hanya sekedar mempromosikan pariwisata yang pertama, tapi juga mempromosikan aircraft-nya di sana. Dan tadi sempat juga di-spill sedikit seputar problem solving. Berarti kalian juga diharuskan menemukan sebuah solusi, betul?
1: Iya, betul Kak.
0: Nah, ini kalau boleh tahu dari Kak Halda sendiri deh, problem yang seperti apa yang diangkat dan solusi apa yang diangkat ketika menjalani proses seleksi Duta Pariwisata Banten 2026? Silakan Kak.
1: Mohon maaf, bisa diulang Kak pertanyaannya?
0: Oke, okay. Ini kan tadi sempat di-spill ya, kalau ternyata teman-teman dari Duta Pariwisata Banten 2026 itu bukan hanya sekedar mempromosikan, tapi juga ada problem and solving. Jadi ada sesuatu yang harus diselesaikan nih, solusi, mencari solusi gitu ya, tadi di step bagian wawancara. Nah, apakah teman-teman dari setiap peserta ini juga harus mengangkat sebuah isu atau sebuah problem yang juga harus diselesaikan oleh teman-teman peserta Duta Pariwisata? Nah, kalau Kak Halda sendiri gimana nih Kak?
1: Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya, saya izin menjawab. Sebetulnya terkait isu atau permasalahan yang saat ini terjadi di khususnya kawasan destinasi pariwisata di Banten, memang pasti di setiap destinasi ada permasalahan. Namun memang kita sebagai Duta Pariwisata Banten berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan beberapa hal yang sudah dibekali gitu Kak. Contohnya seperti Banten itu sangat mungkin teman-teman juga tahu terkait pungutan liar ya, terutama yang terjadi di kawasan Banten Lama seperti itu. Nah, sebetulnya bagaimana sih cara mengatasi problem solving itu? Tentu kan kita nggak bisa bergerak sendiri ya Kak, kita pasti butuh juga koordinasi sama stakeholder terkait. Nah, memang sebetulnya tidak menjadi sepenuhnya tanggung jawab kami sebagai Duta Pariwisata Banten untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, alangkah baiknya apabila kami dilibatkan dan kami terlibat dalam diskusi, dalam problem solving tentang pungutan liar tersebut. Lalu, untuk isu yang lainnya mungkin tentang diskriminasi harga yang terjadi di beberapa pantai di kawasan Anyer. Kan memang ada pungutan, masih sama sih tentang pungutan liar ya, terutama tentang harga yang beda gitu Kak dari setiap setiap destinasi atau setiap pantai, padahal kawasannya tetap pantai Anyer, atau mungkin sebetulnya ada beberapa tempat yang memiliki keunikannya sendiri, cuman harganya memang relatif tidak sama gitu Kak. Jadi sebetulnya bukan tanggung jawab kita untuk mengatasi problem tersebut, tapi kami berharap untuk kami tetap dilibatkan dalam proses ataupun pembelajaran dalam mengatasi masalah terkait pariwisata yang ada di Banten gitu Kak.
0: Oke, kalau dari Kak Wildan sendiri gimana nih Kak? Problem and solving, ada isu yang emang diangkat nggak pada waktu seleksi menjadi Duta Pariwisata Banten 2026? Gimana Kak?
2: Oke, sebelumnya izin menjawab ya Kak ya. Nah, untuk terkait permasalahan atau isu yang diangkat, sebenarnya jujur di Banten ini tak lepas dari dinasti Kak, kekuasaan dinasti sendiri. Nah, dan kalau kita lihat sendiri sebenarnya ada beberapa, paling aku langsung kasih contoh aja ya kayak isu boleh. Dari Banten itu yang pertama kan, yang sebenarnya aku juga sebenarnya punya platform juga ya kayak sekalian promosi juga, sebelum izin ya Kak. aku juga punya platform namanya Warga Nalar juga. Itu maksudnya menjadi salah satu solusi aku ketika ditanya sekian, aku selalu menjawab pakai platform aku, dan secara realitas aku juga bahas di situ ya terkait beberapa masalah-masalah. Nah, kalau misalkan ditanya contohnya apa, kita bisa ngelihat Kak di contoh kayak di Banten Lama, Kak. Nah, kan di Banten Lama itu kan sebenarnya kan ada dua museum kemarin kita kunjungan, itu ada Museum Negeri Banten dan Museum Keburbakalan Banten Lama. Yang dimana Museum Negeri Banten itu dikelola sama Dinas Pariwisatanya langsung, Kak, Dinas Provinsi Banten. Nah, tapi untuk Museum Keburbakalan Banten Lama ini dikelolanya bukan dinas lagi, Kak, karena udah masuk cagar budaya. Yang dimana diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 juga tentang cagar budaya, itu dia udah masuk ke ranah kementerian, Kak, Kementerian Kebudayaan. Jadi langsung diatur sama kementerian. Yang dimana secara nggak langsung, secara pengelolaan itu diatur sama mereka, Kak. Nah, terus permasalahannya di mana? Permasalahannya ketika kita lihat atau kunjung di sana, banyak masyarakat yang masih naik-naik, dalam arti kayak naik-naik itu di cagar budaya. Maksudnya di daerah Banten Lama kan ada yang namanya salah satu benteng Suroswan, ya, Kak, ya. Ya, dimana benteng Suroswan ini banyak masyarakat-masyarakat yang khususnya anak kecil, ya, Kak, yang masih kayak masuk sana asal masuk gitu, atau masyarakat lokal. Kan sebenarnya itu nggak apa-apa gitu, Kak, asalkan izin gitu, Kak, ya. Tapi jangan naik-naik lewat teknik tembok, takutnya sorry itu saya kayak runtuh atau gimana. Kan kayak ada yang tahu yang namanya juga cagar budaya yang udah dari ratusan tahun berdiri, ketika runtuh hancur kan itu sama aja merusak, ya, Kak, ya. Nah, itu mungkin perlunya edukasi nih dari pihak kementerian sendiri, Kak, atau dari pihak para pengelola yang ada di sana gitu. Nah, terus juga bisa ditingkatkan juga, Kak, melalui kayak ekonomi yang ada di sana. Kan di sana kan ada penjualan juga sebenarnya, kalau kita lihat secara tata kelola itu masih kurang, Kak. Cuman kalau misalkan ditingkatkan lagi, mungkin ekonomi di daerah Banten Lama bisa tinggi, Kak. Nah, itu bisa salah satu contoh di Banten Lama gitu. Itu sih, Kak. Sebenarnya ada banyak lagi sih, Kak, dari Pantai Carita, Siturawarung juga di Cilegon tuh, Kak. Itu pernah ada masalah juga gitu. Gitu, Kak.
0: Oke, dan peran kalian di sini juga berperan penting begitu ya untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Provinsi Banten, terkait juga dengan bukan hanya promosi ya, tadi yang sudah disebutkan bukan hanya promosi tapi juga memberikan solusi untuk problem-problem yang sudah ada di Banten ini. Begitu ya, betul?
2: Betul sekali, Kak.
0: Oke. Nah, berarti dinobatkan sebagai seorang winner Duta Pariwisata Banten 2026 sejak bulan Mei.
2: Sejak bulan Mei.
0: Oke. Berarti sekarang itu udah berjalan hampir satu bulan ya? Atau justru lebih?
1: Ya, kurang lebih satu bulan.
0: Kurang lebih satu bulan ya. Nah, ini kan bakalan terus berlanjut nih. Maksudnya ini bakalan terus berlangsung sampai di tahun depan. Ada nggak goals yang pengen kalian capai sebagai seorang winner Duta Pariwisata Banten 2026? Kak Halda dulu boleh, Kak Wildan dulu juga boleh, silahkan. Jadi siapa dulu nih? Dari Kak Wildan deh.
2: Oke, dari aku dulu ya, Kak, ya. Oke, sebenarnya aku izin menjawab juga ya, Kak, ya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Kak, terkait apa yang Kakak sampaikan. Goals yang aku pengen sampaikan itu pertama terkait sebenarnya ada program yang aku inginkan ya, selain program aku di Warga Nalar mengkritik atau membuat solusi gitu kan terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Banten ini. Bahkan Warga Nalar kemarin aku itu bukan cuma berbicara Banten aja, Kak, aku juga berbicara terkait yang Candi Borobudur yang dimana terjadi overtourism yang di sana. Sempat collab juga kita sama Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang juga gitu, Kak. Terus juga tentang Monas juga itu yang sempat ada permasalahan juga yang dimana tentang pengundulan hutan pas lagi di zaman Gubernur Anies juga. Sebenarnya ada beberapa yang aku bahas juga terkait isu politik, sosial, lingkungan, hukum, dan pariwisata juga. Cuman intinya yang aku pengen gitu kan, untuk anak muda sekalian semuanya, aku pengen ketika ada suatu kebijakan ya, khususnya yang sekarang, mungkin Kakak tahu yang dimana kebijakan sekarang itu kan untuk undang-undang sendiri kan, atau undang-undang itu kan sekarang udah terbaru ya kan, tentang kepariwisataan itu nomor 18 tahun 2025. Nah, itu harus disesuaikan dengan yang bawahnya, Kak. Perda dan lain-lain itu harus disesuaikan dengan yang di atasnya, Kak, gitu. Karena kan untuk Perda Banten sekarang, Raperda dari Provinsi Banten tentang kepariwisataan itu masih menganut kepada Undang-Undang nomor 9 tahun 2010, Kak, tentang kepariwisataan. Jadi, itu cukup jauh banget, Kak, kalau misalkan kita lihat ya. Dan perbedaannya juga sebenarnya terkait ya, dari CBT, Community Based Tourism, terus juga Sustainability Tourism, dan lain-lain juga gitu. Karena itu mungkin harus ada pergeseran lah antar perda, jadi memperbaiki perda-perda yang baru gitu dari perda provinsi, abis itu lanjut ke tingkat wilayah.

0: masih kurangnya pengawasan, dasar hukumnya juga masih kurang jembatan ini dan harus diperketat sih Kak. Itu sih yang aku pengen Kak.
1: Oke. Kalau dari Kak Helda sendiri gimana nih Kak? Ada goals yang pengen dicapai nggak sebagai seorang winner Duta Pariwisata Banten 2026?
2: Ya, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Terkait goal, sebetulnya pasti ada ya Kak, karena kita kan menjadi winner tentunya harus memiliki program ataupun aksi yang harus kita jalankan untuk setahun ke depan. Nah, untuk goals dari aku sendiri itu, aku tuh ada program namanya Jawara Cerita. Memang masih dalam perencanaan, cuman untuk setahun ke depan insya Allah akan dilaksanakan. Terkait programnya itu, sebetulnya tentang desa wisata Kak. Jadi khususnya karena hal dari Kabupaten Serang, jadi mau mempromosikan desa wisata yang ada di Kabupaten Serang. Tentunya kalau misalnya program ini berhasil, mungkin kedepannya akan mempromosikan juga desa wisata yang ada di Banten. Contohnya kemarin itu Halda juga sudah sempat observasi ke desa wisata Cikolelet, di mana memang desa wisata itu memiliki beberapa atraksi wisata yang bisa kita kunjungin dalam satu tempat gitu kan. Contohnya kalau di desa wisata Cikolelet itu ada atraksi sus kambing etawa, ada juga curug, ada juga pembuatan tahu atau pabrik tahu, ada juga kesenian, homestay dan lain sebagainya yang memang dikelola oleh masyarakat setempat. Nah, menurut Halda itu sangat potensial untuk dikembangkan karena melibatkan masyarakat lokal ya dalam pengelolaannya dan pastinya sangat bagus gitu Kak. Nah, untuk programnya sendiri seperti apa? Sebetulnya program itu melibatkan beberapa stakeholder di dalamnya seperti dinas pariwisata, lalu pelaku pariwisata, pokdarwis, masyarakat lokal, dan juga tentunya masyarakat setempat. Makanya program ini memang tidak bisa dilaksanakan secara cepat. Memang harus ada beberapa hal yang harus disiapkan gitu, terlebih melibatkan beberapa stakeholder. Lalu sambil menunggu penyusunan program ini, Halda juga punya program ini Kak, Halda tuh mau buat katalog promosi gitu. Jadi kebetulan Gerabah Bumi Jaya ini juga belum memiliki katalog promosi, jadi Halda inisiatif untuk membuatkan katalog produknya supaya mudah diakses oleh khalayak publik gitu Kak. Nah, untuk pembuatan katalog ini sendiri kemarin sudah sempat ngobrol juga dengan pengelola setempat terkait produk apa saja yang akan dijual, lalu bagaimana bentuknya dan kapan mungkin kita akan proses pemotretan dan juga pencetakan katalognya. Cuman katalog ini memang pertama kali kita akan launchingnya secara online dulu karena kan memang sekarang online-nya gitu kemana-mana juga supaya lebih diakses, supaya bisa lebih diakses dengan jangkauan yang lebih besar kayak gitu. Ini dari Halda gitu sih Kak.
1: Oke, ini luar biasa sekali ya goals-goalsnya masing-masing nih teman Pro 2. Dan keren sih dalam jangka waktu 1 tahun berarti targetnya semuanya harus benar-benar tercapai begitu ya. Kak Halda dan juga Kak Wildan ya.
0: Siap, Kak.
1: Oke, siap. Oke, ini enggak kerasa banget ternyata udah hampir jam 5 sore, jadi harus kita sudahi dulu nih obrolan kita hari ini. Semoga next kita bisa ketemu lagi ya. Berharap sih bisa datang ke studio biar bisa lebih seru ngobrolnya, biar bisa lebih lama ya. Thank you banget nih. Iya, thank you banget buat Kak Wildan, thank you juga buat Kak Halda. Semoga goals-goalsnya benar-benar bisa tercapai sampai masa jabatan sebagai seorang Duta Pariwisata Banten 2026. Thank you banget Kak Halda dan juga Kak Wildan. See you, bye-bye.
0: Bye, Kak.
2: Terima kasih, Kak.
1: Oke. Seru banget ya, teman Pro 2 ngobrol bareng Kak Halda. Kak Wildan sebagai seorang winner Duta Pariwisata Banten 2026. Nah, buat kamu yang ketinggalan nih hari ini, gak bisa ngikutin dari awal sampai akhir, tenang aja, kamu bisa langsung nonton di YouTube RRI Banten. Semuanya ada ya, obrolan dari awal sampai akhir bisa kamu cek di sana. So, jangan kemana-mana juga karena sesaat lagi masih ada Hit Shuffle yang bakalan nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 malam. So, stay tune.

0: Hit Shuffler. Hit Shuffler.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Shafa.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5.

106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sudah waktunya hit shuffle di teman Pro 2. Lagu-lagu enak, lagu-lagu yang bakalan bikin kamu nostalgia tipis. Bareng gue Fitri Rianti, gue bakalan puterin lagu-lagu yang bikin kamu jadi pengen CLBK. Masih ada gak sih istilah CLBK teman Pro 2 ya? Cinta lama bersemi kembali. Duh, lama banget itu. Bahasanya udah kayak kaum-kaum milenial. Ya emang milenial sih ya. Ya udahlah, yang jelas buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu di era 2015-an sampai 2020, kamu bisa banget request di 081 11 45 1016.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Nadia Fatira, teman Pro 2 dengan Jauh. Lagu ini ngingetin banget dengan lagu-lagu di era 2000-an ya. Jadi memang lagu Jauh ini bukan dari lagunya Nadia Fatira, tapi ini adalah recycle dari lagu yang dulunya sempat dipopulerkan oleh Coklat, teman Pro 2. Dirilis di tahun 2001 dalam album Rasa Baru, lagu ini menjadi sangat populer banget ya, karena menjadi soundtrack film horor justru. padahal ini tuh lagunya tuh deep banget gitu kan. Aku berasa kayak bisa masuk gitu loh di dalam lagunya itu, teman Pro 2. Tapi justru dijadikan sebagai soundtrack film horor Jailangkung di tahun 2006. Nah, ini seru banget ya, zaman itu teman Pro 2. 2006 lo udah lahir belum? Atau jangan-jangan baru masuk TK ya? Atau jangan-jangan baru masuk SD? Bisa jadi sih teman Pro 2 ya. Oke, Nadia Fatira tadi spesial gue kasih buat yang udah request dari 082245777 sekian. Thank you banget ya. Selamat sore juga dari Nabila, teman Pro 2, yang pengen diputerin lagu dari Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Wow, ini sepertinya Selasa penuh dengan lagu galau, teman Pro 2. Dari Nadia Fatira bergeser ke Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, fix bakalan bikin senja kamu semakin galau, teman Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tahu enggak sih kalau kamu sedikit-sedikit mau ngerjain sesuatu nanyanya ke AI. Sekarang tuh kayaknya banyak orang yang udah beralih bukan nanyanya ke Google ya, tapi nanyanya itu ke AI, teman Pro 2. Sama kayak halnya beberapa tahun yang lalu, kalau lo ingat kayaknya ini yang ngerasain ini tuh milenial ya. Kalau zaman dulu kita tuh nanya apa-apa bisa ke orang, ke buku atau ke Yahoo. Ya enggak sih, sebelum Google benar-benar boom, ya kan? Dari Yahoo kita geser ke Google. Dari Google sekarang kita geser ke AI, teman Pro 2. Nah, lo tahu enggak sih ternyata Indonesia tuh mencatat pertumbuhan 108% dalam bakat AI. Ini bahkan menempati peringkat ke-6 secara global dan memimpin Asia Tenggara. Ini berdasarkan data dari Stanford AI Index Report 2026. Nah, secara global, Uni Emirat Arab mendahului daftar dengan pertumbuhan 121%, diikuti oleh India, lalu Saudi Arabia. Nah, bom AI juga mendorong permintaan pusat data dengan Indonesia memasuki 15 besar global dengan 185 fasilitas, sementara Amerika Serikat masih memimpin dengan 4 ribuan lebih, teman Pradua. So, what do you think about it?

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Yes, that was coming from Jay-Z featuring Halsey with Him and I, teman Pro 2. Special gue kasih buat lo yang udah request. Ada Dimas yang baru aja gabung ya di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Selamat sore nih teman Pro 2 buat kamu yang juga baru aja dengerin Pro 2 FM via streaming ya, yang lagi dengerin di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Ini thank you banget ya buat Putri yang udah gabung, pengen request lagu dari The Chainsmokers with Paris. Okay, thank you banget udah gue siapin. Lalu ada juga dari 081332 71 sekian. Ini pengen diputerin lagunya Liam Payne featuring dengan Quavo with Strip That Down. Oke, okay. Wah, dua lagu ini enak banget di tempat Pro 2. Kita bakal ketemu dulu ya sama The Chainsmokers with Paris.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Oke, Tuan Pro 2 masih di Hit Shuffle ya. Dan masih ada kesempatan juga buat kamu yang pengen request di sore hari ini. Bisa banget kamu gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Kalau tadi udah ada Drag Me Down dari One Direction, itu requestannya Putri yang baru aja gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM. Thank you banget ya Putri. Selamat sore menjelang malam. Ada dari Lala ini ya, yang pengen diputerin lagu Ed Sheeran featuring Justin Bieber with I Don't Care. Okay, sayangnya buat semuanya aja. Thank you. Selamat sore juga ada dari Cahya yang pengen diputerin lagunya High Five featuring Andi Rianto dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Okay, ini juga udah gue siapin buat lo ya. Okay deh teman Pro 2, kita bikin tenang. Kita bikin comfort dulu ya. Gue bakalan bikin kamu nyaman di hari ini, sore ini juga, yang lagi penat banget gara-gara macet, tenang aja. Bakalan ada Hi-Fi featuring Andi Rianto. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi?

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore menjelang malam. Udah malam nih teman Pro 2 ya. Udah di menit ke-40 lepas dari jam 6 sore. Ada yang udah di rumah, udah nyantai, udah siap-siap untuk makan malam ya. Ada juga yang lagi mager di kantor, gak pulang-pulang ya. Karena malas banget buat nyetir, malas banget ketemu macet. Atau jangan-jangan kamu ini masih di jalan nih ya, masih kejebak macet, hati-hati aja di jalan teman Pro 2. Yes, kali ini gue kasih sesuatu yang bakalan bikin kamu semakin bangga dengan Indonesia. Indonesia ini naik ke peringkat kedua teman Pro 2 sebagai wisata ramah muslim dunia. Jadi Indonesia kembali menorehkan prestasi di sektor pariwisata halal dunia dengan meraih peringkat kedua pada ajang Global Muslim Travel Index Award 2026 yang digelar di Singapura. Jadi skor yang diperoleh oleh Indonesia itu 79, berhasil naik 3 peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sekaligus mencatatkan rekor tertinggi sepanjang keikutsertaannya. Jadi penilaian yang dilakukan oleh Global Muslim Travel Index ini mencakup 4 aspek utama, yaitu akses komunikasi, kemudian lingkungan, dan juga layanan yang mendukung kenyamanan wisatawan muslim. Nah, prestasi ini teman Pro 2 semakin diperkuat dengan penghargaan yang diraih oleh Jawa Barat sebagai The Most Promising Muslim Friendly Region of the Year untuk kategori negara anggota OKI. Dan ternyata gak cuma itu, capaian tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun ekosistem wisata ramah muslim yang berkualitas, inklusif, dan juga berdaya saing global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata halal terbaik di dunia. So, kira-kira kalau menurut lo sendiri, tempat wisata yang paling oke, yang paling ramah di Indonesia, kira-kira di mana teman Pro 2?

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Mager banget gak sih hari ini teman Pro 2? Baru hari Selasa tapi udah kayak mager aja gitu. Gak tau mau kemana, gak tau mau ngapain. Tapi kayaknya mager itu adalah tanda kalau kamu benar-benar capek atau burnout ya. Kalau misalnya emang kamu ngerasa benar-benar males banget mau ngapa-ngapain, kayaknya butuh satu sih, butuh cuti teman Pro 2, butuh liburan. Nah ini buat kamu yang masih menikmati perjalanan di malam hari ini, don't go anywhere, karena lagu-lagu yang enak masih bakalan gue putar buat kamu. Cuman sorry banget nih, gue harus pamit ya, karena udah hampir jam 7 malam. Dan nanti gue ngingetin juga, nanti di jam 7 malam jangan kemana-mana, karena bakalan ada Music Live Chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan nanti bakalan ada Rama yang nemenin kamu dari jam 8 sampai di jam 12 malam. So, aku Fitri Rianti signing out there. Thank you for listening and enjoy your day. Girl, put your love on me, 'cause I won't let

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Warner Bros. Pictures Animation mengumumkan pengembangan film animasi Powerpuff Girl di Festival Annecy, meski proyek masih tahap awal dan belum mendapatkan lampu hijau. Film ini akan menampilkan Blossom, Bubbles, dan juga Buttercup yang berasal dari serial Cartoon Network.

Beralih ke informasi selanjutnya, Taman Pro 2 Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengatasi ketimpangan di tanah air. Ia menyebut program Transmigrasi Patriot dirancang untuk menghadirkan talenta muda, peneliti, dosen, inovator, dan memecahkan masalah ke kawasan-kawasan.

0: Martin Odegaard memimpin selebrasi Viking Row setelah Norwegia mengalahkan Senegal 3-2 dan memastikan tiket ke babak 32 besar. Para pemain Norwegia menirukan gerakan mendayung kapal Viking sambil bertepuk tangan di depan ribuan supporter. Selebrasi tersebut menjadi simbol kebersamaan tim serta apresiasi kepada para supporter. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan temenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

0: Music Lancer. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Nah, bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam
0: Betul.
1: Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya.
0: Yes.
1: Kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
0: Mm-mm.
1: Itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Malam
0: hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya. Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Ay, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga.
0: Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol banget sama Rio Lascard
1: ya.
0: Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: Betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp yang Pro2 FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Wow. Gua gak susah bacanya last card.
0: Last card. Bener ya, last card.
2: Last card. Bener kan?
1: Last card itu bahasa apa sih, Yo?
2: Nah, sebenarnya itu kayak singkatan nama kakek nenek sih, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi last card. Last card, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. Gitu. Tapi keren sih, keren. Last card.
1: Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga enggak sih, enggak?
2: Enggak sih, Kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa,
1: papa kan, ya?
2: Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda apa orang Jepang. Skart.
2: Sayang. Gitu kan. Sini skart.
0: Iya, benar.
1: Dan mungkin teman pro 2, terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu tuh
1: kan Rio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya, sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya lo harus.
2: Setelah itu showcase yang udah mulai live. Itu udah.
1: Akhirnya jadi Rio. Itu siap, keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama panggung nih, stage name. Rio. Itu lo yang nentuin tapi? Bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih Kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar, Laskar itu sih. Ya.
0: Gokil.
1: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar. Laskar
0: langsung.
1: So Rio, aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
1: warna suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang ada di negara sih.
0: Karena banyak juga ya di sini ya.
1: Banyak gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season audisi. Sebelumnya aku sempet coba Kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin Kak Yana, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata Kak.
0: Harus serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part lagi, mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih, gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Yeah, itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
2: Iya sih Kak, kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur Kak, kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu Kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos, aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu Kak.
1: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
2: Iya waktu itu duet. Betul,
1: duet lah itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayaknya suruh mengangkat-angkat bokong tuh kayak susah ya.
0: Susah,
1: bener-bener. Dan berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya, kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa, ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin.
2: Iya, dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Sole sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
1: Ya, baju ya. Gue tahu banget itu.
0: Oh, komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya nggak sih? Iya sih Kak. Cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
2: Iya Kak.
1: Akhirnya udah mau nggak mau harus
0: lebih aware lagi.
2: Lebih aware akhirnya lagi nih. Tim jadi juga lebih ini Kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih,
0: okay.
2: Apa sih istilahnya itu Kak, lebih
1: lebih fit gitu, supaya lebih fit lagi baju, rambut, karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah bintang radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu?
2: Bikin aku ini sih gak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: pressernya gitu ya,
2: benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena aduh deg-degannya itu minta ampun gak waktu
0: di atas panggung. Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan, minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C, itu apa kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
1: Gitu ya. Itu sulit ya.
2: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya, semuanya challenging sih kak, sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleng.
1: Gua apa? Komen-komen Kang Soleng gua apa?
0: Iya, Kang Soleng ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya, jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio. Waktu sama Debat Kucakar, ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang, Kak Soleh tuh, Soleh-Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Lu gak bakal ada fans ya nanti karena Supernovans. Aduh. Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Cinda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya mau tadi ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
2: Halo.
1: Oh, di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Aku baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh.
0: Udah.
1: Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Best. Betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi kan.
1: Itu impiannya sama menyanyi bro.
2: Iya kok benar.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
0: Ya ini aja udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah.
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komentar dari kayak nih. Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gini kan.
2: Glorious nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku gak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya sih. Apa beberapa aku akhirnya mantapin Glorious gitu.
1: Keren sih itu.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
0: Betul.
2: Glorio with us.
1: Glorio with us.
2: Glory. Wih keren.
1: Nah sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan
1: terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu seperti ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu manggung di TVRI apa di mana gitu
2: iya, di JTV
1: Surabaya ya itu lu umur berapa tuh yuk 10 ya
2: 10 ya 10
1: tahun. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah, memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya? Pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan. Mati tiru modifikasi gituin kak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa di nyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lo impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
0: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari sih teman-teman ya?
0: Lumayan.
1: Benar. Dan bareng sama Andi Rianto. Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip
1: kok dia
0: Mirip.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut. Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya pun
1: wow bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya ya, jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
2: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya kak bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: ya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho jadi buat nusa isin-isin masa ini juga diruok kan yang ini yeah. Jogja
0: bener cuman kasihan orang Jakarta
1: jadi itu ya betapa Mas Andi selejen itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian
0: wow bener
1: ini tapi, langsung banget gak sih abis selesai tuh langsung take vokal gitu.
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
0: Oke, karena ini juga lagu kemenangan ya.
2: Oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga,
0: Happy Andromeda,
1: Jayan Prayas.
0: Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicki sama versinya Selena tuh apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneng gitu.
0: Oh, beda. Iya benar-benar.
2: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh. Okay. Itu sih yang membedakan.
0: Benar-benar. Ya. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya.
2: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Arya ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion. Wow. Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
2: Iya.
1: Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak, selesai itu udah masuk ke Selasa lah, Selasa. Karena pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Milih lagu.
2: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band
1: nyari apa key-nya gimana?
2: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal director vokal siapa? Siapa sih kemarin ya?
2: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Dennis. Okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
2: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak santai dulu lah ya. Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak? Kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih yuk, lo harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus nih.
1: Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur, okay. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama Baku Cakar kan?
1: Yes. Itu juga
0: itu
1: pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
2: Belum kak.
1: Baru kali itu ya?
2: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan? Iya sih benar aku dari Jawa Timur. Kan.
1: Beda
2: kan kak?
1: Beda.
2: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan gak? Kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu kan. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
2: Nah ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya
1: ya, benar-benar. Itu jadi role model.
2: Aku suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya, falset husky gitu kan ya, iya nggak sih, itu juga jadi karakternya Rio banget,
0: betul
1: sih, yang nggak bisa, ya sulit untuk bisa main,
0: yes, betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau. Ketik mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau betul. Channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih, Kak.
1: Oke, okay, itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada Kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya tuh kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih Kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh, itu
1: yang
0: dia.
1: Susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu Kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba sosial 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya denger ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa Kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino?
2: Ah iya itu juga.
1: Dua semuanya mau. Tapi harus kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh Kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa enggak sih telepon?
0: Nah, masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh, lo siapa nih? Ini ada, ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note.
1: Kasih pertanyaan
0: ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah semua sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi Kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun, akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana Kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya gak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget. Akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih, keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang gak?
1: Waktu di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes, gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, Glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak.
0: Aku, pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. Okay.
2: Dan niat ya, belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi okay, memang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level terbaru gitu ya, milestone terbaru gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Sebentar,
1: ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget ini ngerekam, ini oh, bukan disuruh bikin lagu. Sebenarnya nanya Aulia.
0: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jos, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: deket. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempet kayak gitu kan ya?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Bisa bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman?
0: Oke, kita dengerin dulu ya. Dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio.

0: salah satu artis, dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia, dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
2: Dari Lombok, terima kasih.
1: Nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
2: pasti ketemu ya nanti ya.
3: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia?
2: Pasti ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
2: Member Persari.
3: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
3: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya, bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase, setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan, dan setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin, dan semakin banyak gitu kak di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
3: Iya kak, betul. Supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih, dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
3: Rio sampein ke Glorious.
2: Yes,
1: thank you banget buat Glorious ya.
2: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya, sumpah mati.
2: Boleh.
3: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: vision lo.
1: Gokil, gokil, gokil. Kita gak in frame nanti.
0: Udah dulu buat Music Legend, thank you Gloria, sampai ketemu lagi.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa, Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam obrolan dan lagu-lagu yang seru ya teman Pro 2. Jadi perjalanan kita panjang banget. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 23 ya, kalau gak salah 23 Juni 2026 di Selasa malam nih. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan ya untuk kamu yang mungkin kegiatannya bekerja, atau mungkin kuliah, atau mungkin kamu masih pelajar gitu ya, semoga diberikan keberkahan nih. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat, teman Pro 2 dari Pro 2 Jakarta, dan kita akan balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam, Rama bakal bawain informasi terkini ya teman Pro 2 yang harus kamu tahu. Lanjut lagi seperti biasa, dari jam 9 sampai jam 11 malam, kita akan curhat-curhat ya, dengan cerita penutup hari ini. Dan jangan lupa juga, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Kamu masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info ya. Dan informasi pertama, kita akan membahas sedikit seputar euforia Piala Dunia, teman Pro 2. Karena ada cerita menarik nih yang lagi rame banget dibahas, yaitu bukan cuma soal pertandingan di lapangan aja, tapi soal reaksi seorang streamer terkenal gitu ya, namanya IsoSpeed gitu. Mungkin kamu familiar ya, teman Pro 2. Sebagai fans beratnya Cristiano Ronaldo, Speed hadir langsung gitu ya di Stadion Dallas bersama adik dan ayahnya untuk menyaksikan pertandingan Argentina melawan Austria semalam ya, teman Pro 2. Nah, di awal laga dia tuh sempat kegirangan banget nih saat Lionel Messi gagal mengeksekusi penaltinya. Wajahnya langsung sumringah, teman Pro 2, seolah-olah tim favoritnya baru aja mencetak gol. Tapi ya, namanya juga sepak bola gitu ya, penuh kejutan karena di menit 38 tiba-tiba Messi justru berhasil mencetak gol dan mencatatkan sejarah baru, teman Pro 2. Yang bikin netizen rame lagi, kamera tuh menangkap Speed yang langsung diam membeku gitu ya. Hampir 1 menit dia cuma menatap lapangan doang tanpa ekspresi, sementara adik dan ayahnya justru ikut bersorak merayakan golnya Messi. Drama juga berlanjut, teman Pro 2, di penghujung pertandingan Messi kembali mencetak gol keduanya yang membuat Argentina menang 2-0 sekaligus menambah koleksi rekornya di Piala Dunia ya. Kali ini Speed nggak komentar, dia langsung meninggalkan stadion dengan wajah kecewa yang sukses jadi bahan pembicaraan di media sosial ya, teman Pro 2. Dan dari cerita ini juga kita belajar satu hal ya, jadi fans itu emang sah-sah aja ya, tapi siap-siap juga nih kalau idola atau jagoan kita nggak sesuai ekspektasi, teman Pro 2. Karena ya di sepak bola seperti kehidupan, plot twist bisa datang kapan aja ya.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Halo. Aduh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepat Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. Dan teman Pro 2, di tengah era yang serba digital ini gitu ya, ternyata ada satu perangkat lawas yang justru kembali dilirik anak muda, terutama Gen Z nih, yaitu adalah iPod. Nah, fenomena ini muncul karena banyak orang mulai merasa lelah gitu ya dengan smartphone yang gak pernah benar-benar diem gitu. Baru mau menikmati satu lagu, tiba-tiba ada notifikasi grup, pesan masuk, belum update media sosial, sampai video-video yang terus direkomendasiin algoritma gitu ya. Yang akhirnya mendengarkan musik tuh jadi gak sesederhana dulu, teman Pro 2. Dan disinilah iPod kembali menemukan tempatnya ya. Perangkat yang dulu populer di era 2000-an gitu, kalau gak salah, ini tuh sekarang dianggap sebagai bentuk kecil dari digital detox gitu. Gak ada notifikasi, gak ada timeline yang harus dicek, gak ada distraksi yang bikin fokus pecah. Hanya kamu dan musik yang sedang diputar ya, teman Pro 2. Nah, menariknya, tren ini bukan cuma soal nostalgia aja. Banyak anak muda yang bahkan gak tumbuh bersama iPod, tapi justru sekarang tertarik gitu ya, karena pengalaman yang ditawarkannya lebih personal dan juga lebih tenang gitu. Di tengah dunia yang selalu online, perangkat yang sengaja offline justru memberikan ruang untuk benar-benar menikmati musik, teman Pro 2. Jadi mungkin yang sedang dicari bukan teknologi yang lebih canggih ya kalau di mata Gen Z, melainkan cara yang lebih sederhana gitu untuk menikmati sesuatu yang kita suka. Emang Gen Z ada terus gitu ya gebrakannya. Salut nih buat Gen Z.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info ya. Dan informasi masih datang dari Euforia Piala Dunia 2026 karena usai bermain imbang tanpa gol melawan Belgia di ajang FIFA World Cup ini teman Pro 2, tim nasional Iran meninggalkan sebuah pesan tulisan tangan di ruang ganti stadion di Los Angeles ya. Isinya sederhana tapi cukup menyentuh gitu ya. Mereka nggak hanya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan para pendukung yang hadir, tapi juga menuliskan harapan agar perdamaian, rasa hormat, dan persahabatan bisa menang di antara semua bangsa. Dalam pesannya, skuad Iran menuliskan bahwa mereka datang dengan kebanggaan, bertanding dengan kehormatan, dan pulang dengan martabat. Sebuah kalimat yang mungkin terdengar sederhana gitu ya, tapi kerasa kuat banget ketika datang dari sebuah tim yang sedang menghadapi berbagai tantangan selama turnamen nih teman berdua. Menariknya, Los Angeles menjadi salah satu kota yang memberikan dukungan luar biasa bagi Iran. Kota ini juga dikenal sebagai rumah bagi salah satu komunitas diaspora Iran terbesar di Amerika Serikat teman Pro 2. Dan selama dua pertandingan fase grup yang digelar di sana, ribuan pendukung memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer yang membuat para pemain merasa seperti bermain di kandang sendiri gitu ya. Dan ada satu kalimat yang paling menarik dari kisah ini teman Pro 2. Perjalanan mereka mungkin rumit ya, penuh tantangan juga dan gak mudah pasti menghadapinya, tapi sambutan mereka diterima justru hangat gitu ya, dan penuh dukungan banget nih. Dan ya kadang emang olahraga tuh lebih dari sekedar soal menang atau kalah aja, karena di tengah perbedaan bahasa, budaya, bahkan situasi dunia sekarang gitu yang lagi kompleks, teman Pro 2, sepak bola masih menjadi ruang yang mempertemukan banyak orang dalam satu semangat yang sama nih. Jadi damai terus ya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Produa. Sekarang kita berada di penghujung segmen Music and Info ya. Informasi terakhir, teman Produa. Biasanya kalau misalkan acara wisuda itu identik dengan suasana haru, foto keluarga, mungkin buket-buket bunga, atau mungkin orang tua yang sibuk cari spot terbaik buat dokumentasi gitu ya. Tapi ada satu acara wisuda yang mendadak berubah nih jadi konser mini, teman Produa. Dan pelakunya bukan siswa, bukan guru, tapi sang ayah sendiri. Nah, momen ini datang dari vokalis Tria nih, The Changcuters, yang hadir dalam wisuda putri sulungnya bernama Lenonina Mariam Daria. Nah, dalam dokumentasi yang beredar, Lenonina tampil anggun mengenakan kebaya bernuansa ungu muda lengkap dengan selempangan kelulusan gitu ya, teman Produa. Setelah menerima ijazah, ia berfoto bersama keluarga sambil memegang buket bunga juga dan berbagi hadiah yang diberikan untuk merayakan momen spesial tersebut. Yang bikin suasana makin hangat, Tria tuh sempat menghampiri putrinya dan memeluknya dari belakang gitu sambil membawa setangkai mawar merah. Asik, kayak judul lagu itu ya. Nah, momen sederhana tapi pasti jadi salah satu kenangan yang gak akan mudah dilupakan ya, teman Produa. Tapi ternyata kejutan juga belum selesai nih. Setelah prosesi wisuda berakhir, Tria The Changcuters nih naik ke atas panggung dan mulai bernyanyi, teman Produa. Awalnya membawakan lagu Libur Telah Tiba dengan gaya khasnya yang energik, lalu dilanjutkan dengan lagu The Changcuters sendiri berjudul I Love You Baby yang langsung membuat suasana pecah nih. Yang lucu lagi, sepertinya gak ada yang datang ke wisuda gitu ya, ke acara wisuda dengan niat-niat karaoke gitu. Tapi begitu lagu dimainkan, banyak hadirin yang langsung ikut bernyanyi. Dari yang tadinya duduk manis sebagai wali murid, mendadak ya berubah jadi konser penonton dadakan gitu ya. Dan dari cerita ini ada satu hal yang menarik, teman Berdua. Menjadi orang tua tuh bukan berarti harus meninggalkan sisi muda, kreatif, atau bahkan rockstar gitu ya, yang ada di dalam diri kita gitu. Kadang emang kebahagiaan anak tuh bisa juga dirayakan dengan cara yang paling unik dan juga penuh warna nih, teman Produa.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan pada malam hari ini di cerita penutup kali ini gitu ya, Rama bakal bahas sesuatu yang menarik banget teman Pro 2. Karena biasanya kalau dengar kata FOMO atau Fear of Missing Out, konotasinya selalu negatif gitu ya. Takut ketinggalan tren, takut gak update, takut gak ikutan hype. Tapi gimana kalau kali ini FOMO-nya soal olahraga? Pertanyaan yang bagus ya. Coba lihat beberapa tahun terakhir teman Pro 2, tiba-tiba banyak teman yang rajin lari, ada yang ikutan fun run, ada yang main paddle gitu ya belakangan ini, ada juga yang bersepeda, ada yang nge-gym, bahkan ada juga yang rela bangun jam 5 pagi demi jogging gitu ya, sesuatu yang dulu kayaknya terdengar mustahil gitu sebagai anak muda gitu ya. Nah, kalau FOMO biasanya bikin dompet tipis karena check out barang yang gak perlu, kali ini FOMO justru bikin orang bergerak, berkeringat, dan tentunya lebih sehat ya. Jadi pada malam hari ini kita bakal ngobrol dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin untuk sekali ini gitu ya, FOMO olahraga justru bisa jadi hal yang baik gitu. Jadi kalau biasanya FOMO bikin boros, FOMO yang satu ini malah bikin bugar nih teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2 dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar tren olahraga ya. Harus diakui, emang salah satu alasan banyak orang mulai olahraga adalah karena melihat orang lain melakukannya ya. Orang yang sebelumnya malas bergerak jadi punya motivasi gitu kalau ngelihat orang lain juga sama seperti mereka. Nah, yang biasanya rebahan di akhir pekan sekarang udah mulai keluar juga biasanya. Mungkin yang tadinya nggak pernah olahraga sama sekali, sekarang mulai mengenal aktivitas fisik gitu ya. Kadang emang motivasi awal sederhana, teman-teman gue lari, masa gue enggak gitu ya. Tapi yang penting, tubuh akhirnya ikut bergerak, teman Pro 2. Di sisi lain, kadang ada yang terlalu bersemangat juga nih di awal. Baru seminggu olahraga udah belanja perlengkapan lengkap gitu ya, seperti atlet profesional. Padahal kesehatan itu maraton ya, bukan sprint. Yang penting bukan seberapa keren di awalnya, tapi seberapa lama bisa bertahan nih. Jadi nggak masalah, mulai karena ikut-ikutan atau FOMO, asalkan ujung-ujungnya jadi kebiasaan nih, teman Pro 2.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzel, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Hey, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya, teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar FOMO olahraga. Kali ini kita masuk ke plus minusnya kali ya. Nah, plus terbesar dari FOMO olahraga adalah munculnya efek domino positif nih, teman Pro 2. Ketika satu orang mulai hidup sehat, biasanya teman-temannya juga ikut terdorong gitu ya. Komunitas olahraga tumbuh, event lari rame, lapangan olahraga hidup kembali, bahkan banyak anak muda yang mulai sadar pentingnya menjaga kesehatan sejak dini nih. Namun kalau kita lihat dari minusnya, jangan sampai fokusnya hanya pada tren aja ya, teman Pro 2. Karena olahraga yang baik adalah olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Kalau temanmu suka lari, belum tentu kamu juga harus lari. Kalau misalkan emang teman kamu suka nge-gym, ya belum tentu olahraga kamu cocok dengan nge-gym gitu ya. Karena tujuan akhirnya bukan mengikuti tren, tapi menemukan gaya hidup yang sehat yang bisa kamu jalani dalam jangka panjang. Jadi selalu ingat, ikut tren boleh, asal jangan kehilangan tujuan ya. Anyway, sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita seputar olahraga, teman Pro 2, Rama dapat request dari salah satu pendengar pada malam hari ini bernama Zulia dengan lagu favoritnya Remuk by Enggi Carvalho. So, enjoy ya pada malam hari ini.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Hari ini, kali ini kita masuk ke sesi pro kontra kali ya, karena katanya olahraga karena tren tuh bisa jadi salah. Emang iya ya? Nah, ada orang yang bilang olahraga tuh katanya harus datang dari kesadaran diri sendiri, bukan karena ikut-ikutan. Tapi ya di sisi lain, kalau tren emang bisa membawa orang ke kebiasaan yang lebih sehat, ya apa salahnya gak sih? Coba deh kita jujur-jujuran aja ya. Banyak dari kita memulai hal baik karena pengaruh lingkungan, pastinya. Belajar karena teman rajin, membaca karena diri rekomendasiin orang lain, atau mungkin mencoba makanan baru karena viral gitu. Ya kadang motivasi awal memang bukan paling ideal gitu ya, tapi selama hasilnya positif ya kenapa enggak, ya enggak sih? Nah yang penting adalah apa yang terjadi setelahnya teman pro 2. Apakah olahraga itu hanya bertahan selama tren berlangsung atau benar-benar menjadi bagian dari gaya hidup? Karena banyak kebiasaan baik yang awalnya lahir dari rasa penasaran. Nah enggak semua berarti ya ikut-ikutan itu buruk sebenarnya. Kadang hidup sehat juga dimulai dari ikut-ikutan teman pro 2. Jadi ya gak masalah.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin 101,6.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita. Salah satu alasan FOMO olahraga bisa berdampak positif adalah karena adanya community atau komunitas ya teman Pro 2. Manusia tuh pada dasarnya suka merasa menjadi bagian dari sesuatu ya. Dan komunitas olahraga bisa memberikan itu. Ketika kamu lari bersama teman, olahraga juga jadi kerasa lebih ringan. Apalagi kalau misalkan kamu nge-gym juga biasanya semangat latihannya jadi lebih terjaga. Terus kalau ada teman tuh mengingatkan kita jadwal olahraga, rasa malas juga sedikit berkurang gitu ya. Yang menarik lagi, banyak pertemanan bahkan peluang kerja juga lahir dari komunitas olahraga nih teman Pro 2. Jadi manfaatnya bukan hanya kesehatan fisik aja, tapi juga seputar kesehatan sosial gitu ya. Karena kadang yang membuat seseorang konsisten bukan program latihannya, melainkan teman-teman di sekitarannya gitu. Jadi kalau kamu susah cari motivasi, ya silakan cari komunitas, dan kadang semangat itu menular ya teman Pro 2. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya teman Pro 2, ada salah satu request dari pendengar pada malam hari ini bernama Gala. Dia pengen request lagunya 420 yang Mangu. So without further ado, tanpa berbanyak basa-basi lagi, enjoy teman Pro 2 pada malam hari ini.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Kamu masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan kamu sedang terkena virus olahraga karena ngelihat teman-teman kamu aktif, ada beberapa tips nih biar FOMO olahraganya berujung positif ya teman Pro 2. Seperti biasa Rama bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah mulai dari yang sederhana dulu yuk. Jangan langsung masang target terlalu tinggi gitu. Misalkan dalam konteks lari langsung 5K, santai dulu, gak usah buru-buru ya. Biasakan dulu, kalau misalkan tubuhnya kan biasanya butuh adaptasi juga ya teman Pro 2. Jadi gak perlu pasang target yang tinggi-tinggi. Terus yang kedua, pilih olahraga yang kamu nikmatin nih, karena yang paling menyenangkan biasanya lebih mudah dilakukan secara konsisten ya. Kalau misalkan emang kamu hobinya lari, lakukan lari. Kalau misalkan kamu hobinya nge-gym, ya lebih banyak gym aja gitu ya. Jadi selalu tentukan juga kira-kira favorit olahragamu nih apa nih. Terus yang ketiga, fokus juga pada progres diri sendiri ya. Jangan membandingkan kemampuan kamu dengan orang yang udah bertahun-tahun berlatih gitu. Biasanya kita emang sering kayak gitu ya. Insecure ngelihat orang lain jauh di atas gitu, apalagi dalam konteks olahraga. Tiba-tiba lagi lari tapi disalip gitu teman Pro 2, rasanya agak gimana gitu ya. Tapi tetap aja, tetap harus fokus sama progres diri sendiri ya. Terus yang keempat atau yang terakhir, dengarkan tubuh kamu ya, karena semangat itu bagus tapi juga tubuh juga punya batas. Karena sebenarnya tujuan olahraga bukan untuk menyiksa diri, melainkan merawat diri nih teman Pro 2. Jadi lebih baik pelan tapi konsisten daripada semangat besar tapi cuma seminggu abis itu hilang gitu ya. Aduh, gak tahu lagi kapan olahraganya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya teman Pro 2, pada malam hari ini kita mendapatkan request dari salah satu pendengar pada malam hari ini bernama Lestari. Dia pengen request lagunya Mahal Ini yang Bohongi Hati. So without further ado, langsung kita mulai aja ya teman Pro 2. Enjoy.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Masih ditemenin sama Ramadi jaga malam hari ini ya teman Pro 2. Sekarang kita waktunya fun fact. Katanya olahraga tuh menular secara sosial. Emang iya ya? Nah, sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam bidang kesehatan masyarakat itu menemukan nih teman Pro 2 bahwa kebiasaan olahraga seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Ketika teman atau orang terdekatnya aktif berolahraga, kemungkinan seseorang untuk ikut aktif secara fisik juga meningkat teman Pro 2. Fenomena ini sering disebut sebagai social contagion, yaitu adalah perilaku yang menular melalui lingkungan sosial, yang artinya ketika banyak orang mulai berlari, bersepeda, atau mungkin aktif bergerak gitu ya, hal itu bisa memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan kabar baiknya, ini adalah salah satu bentuk ikut-ikutan yang membawa manfaat bagi kesehatan gitu ya. Jadi kalau ada tren yang menular, semoga yang menular adalah kebiasaan sehatnya atau positifnya atau yang baik-baiknya ya teman-teman Pro 2.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Tapi kalau melihat teman olahraga membuat kamu ikut bangkit dari kasur dan mulai menjaga kesehatan, itu sudah langkah yang luar biasa oke banget ya teman Pro 2. Karena pada akhirnya tubuh yang sehat akan menjadi investasi yang manfaatnya tuh bisa kamu rasakan sepanjang hidup. Jadi kalau mau ikut-ikutan, ikutlah hal-hal yang membuat hidup kamu lebih baik. Dan kalau emang mau FOMO, FOMOlah pada hal-hal yang membuat tubuh kamu lebih sehat dan masa depan kamu lebih kuat gitu ya. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih untuk pasien Jaga Malam hari ini yang sudah mendengarkan ya. Dan selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @rri_produbanten. Kamu juga bisa streaming di website kita di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital. So, Rama pamit undur diri teman Pro 2 dari Jaga Malam hari ini ya. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Halo, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau, capek.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Yeah. Oh, see, I didn't even finish that one time.
1: Eh, Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa

kepergian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin. Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
2: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun anda berada، pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ya. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid, pas salat subuh ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kotak amal di rumah. Sebutin kotak itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kotak amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah supaya ketika kita keluar bisa nampak kotak itu, bisa dilihat. Baru kita ingat, jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membedamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan 3-3 kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya, yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri, hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma
sudah selamat dari neraka jahanam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi syiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ning sih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Provinsi Banten kembali memperluas jangkauan program sekolah gratis. Pada tahun 2026 ini, giliran 10.000 siswa-siswi madrasah aliyah swasta di Banten yang bakal dibebaskan dari biaya pendidikan. Kebijakan baru ini disampaikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni. Program ini sengaja menyasar pelajar madrasah swasta yang selama ini belum terakomodasi oleh program serupa. Penambahan kuota untuk MA swasta tahun ini dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi agar program tersebut bisa menekan angka putus sekolah secara lebih efektif.

Kita ke dunia olahraga. Tim nasional voli putri U18 Indonesia membuka kiprah di kejuaraan voli putri U18 Asia Tenggara Princess Cup ke-23 tahun 2026 dengan kemenangan atas Australia 3-0. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi skuad muda Indonesia yang tampil di grup A. Terlebih sebagian besar pemain baru menjalani pengalaman pertama bertanding di level internasional. Dan pada pertandingan berikutnya, Indonesia akan menghadapi Hong Kong, sedangkan Australia dijadwalkan menantang tuan rumah Thailand.

0: Produser tim mendiang musisi Oliver Tree mengumumkan rencana peluncuran program hibah khusus bagi para seniman sebagai bagian dari warisan. Program tersebut disebut merupakan salah satu keinginan terakhir Oliver Tree yang telah disiapkan sebelum meninggal dunia. Dan hibah itu dirancang untuk membantu para seniman yang membutuhkan dukungan pendanaan dalam berkarya. Sekian Pro 2 pagi ini dan tetap di 101,6 Pro 2 Banten.
1: Info Pro 2.

Salah satu kawan aku Radio Benten, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Radio, selamat pagi. Di sepeda kali ini ya, selamat pagi teman Radio, masih ditemenin sama aku Sarah Ganevi nih sebagai penguasa pagi ya dari kemarin-kemarin teman Radio. Semoga gak bosan lah ya ditemenin sama aku teman Radio, karena aku sendiri gak bosan nemenin kamu. Dan kebersamaan kita juga masih panjang banget teman Radio di sepeda dan juga santai siang. Jadi ya, masih sampai jam 12 siang aku bakal nemenin kamu teman Radio.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pradua, sebentar lagi aku bakal kasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini. Jadi yang kepo gitu ya, apakah hari ini bakal cerah banget gitu atau biasa aja atau nanti bakal hujan. Jadi ya stay tune terus di Pradua FM Banten.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

101,6 Pro Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro Radio, sekarang aku mau ngasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca hari ini ya, di tanggal berapa sekarang? 24 Juni ya 2026 di hari Rabu, teman Pro Radio. Dari BMKG sendiri di pagi hari diperkirakan cuaca di Banten bakal cerah berawan hingga berawan, teman Pro Radio. Masuk ke siang hari kayaknya kamu mulai hati-hati deh ya, karena dari BMKG sendiri di wilayah Provinsi Banten ini sebagian besar wilayah bakal berawan hingga hujan ringan, dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di Serang, pada Rincang, Cikesik, Bunjul, Cibaliung, Muncang, terus juga Lewidamar, Bojongmanik, Gunung Kencana, dan juga Cibeber, teman Pro 2. Sedangkan malam hari ini didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan yang cukup banyak turun ya, teman Pro 2, berpotensi turun nih hujan ringan di wilayah Walantaka, Ciruas, Tanara, Cikande, Cikesal, Jawilan, Cimanggu, terus juga Cikesik, Panimbang, Labuan, Mandalawangi, Malingping, Muncang, Lewidamar, lanjut lagi ke Bojongmanik, Gunung Kencana, Rangkas Bitung, Wanasalam, Cibeber, Balaraja, Tiga Raksa, terus juga Mauk, Teluk Naga, Pasar Kemis, Curug, Cikupa, dan juga Tangerang, teman Pro 2. Sedangkan dini hari masih didominasi dengan cuaca berawan dan ya lagi-lagi masih ada potensi hujan ringan ya, yang berpotensi turun di Serang, Walantaka, Cilegon, Pulau Ampel, terus juga Tanara, Ciruas, Mauk, Paku Haji, dan juga Gunung Kaler, teman Pro 2. Jadi masih ada potensi hujan yang bakal turun dari siang sampai dini hari. Jadi kamu perlu hati-hati, teman Pro 2. Jangan lupa juga terus cek update perkiraan cuaca dari BMKG. Dan untuk kamu yang pengen sharing-sharing gimana kondisi cuaca di sekitar kamu juga boleh banget. Tinggal WhatsApp aja ke nomornya Pro 2 ya.

0: Nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

Salah satu kemana Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di sepeda pilih lagu kamu ya. Aku juga udah up di story Instagramnya Pro 2. Di hari ini kamu harus ya pilih satu di antara tiga pilihan. Aku bikin pilihan, jadi kamu harus pilih di antara Lomba Sihir, Wijaya 80, dan juga Hindia. Yang lagunya pengen banget kamu dengerin tiga lagunya tanpa jeda, teman Pro 2. Jadi nanti di 7:30 bakal aku kasih tahu siapa yang dapat vote-nya paling banyak ya. Nanti lagunya bakal aku puterin tiga lagunya tanpa jeda.